0: ini kali ini karena kita kan sekarang udah modelannya pakai tema-tema gitu ya. Berarti sekarang kita requestnya penyanyi
1: apa solo. Nih hari ini temanya?
0: Solo. Cewek solo. Atau cowok? Oh. Emang kalau dari Solo ada penyanyi yang terkenal?
2: Ada Bengawan Solo.
0: Enggak, itu kan judul lagunya, penyanyinya.
2: Riwayatmu.
0: Udah kita bilang penyanyinya masih aja dilanjutin.
1: Penyanyi nih Solo banyak banget, cewek cowok banyak yang Solo.
0: Iya
1: ya?
0: Makanya ada yang dari Solo.
1: Ada aja, pasti ada ya, pasti ada aja sih.
0: Iya, karena kan ini harus penyanyi Solo. Kalau penyanyi misalnya Blitar nggak bisa. Penyanyi
1: pokoknya harus dari, penyanyi dari Solo ya.
0: Iya, Malang.
1: PR banget
0: dari
1: sih.
0: Dari Batak, dari mana nggak bisa.
1: PR banget, repot banget penyanyi Solo tuh maksudnya penyanyi yang benar-benar nyanyi sendiri gitu. Nggak boleh grup berarti nggak boleh.
0: Oh gitu.
1: Vokal pun nggak boleh, keroyokan nggak boleh, band juga nggak boleh.
0: Oke, langsung WhatsApp ya ke 0816 1141 0014. Penyanyi. Iya, kenapa sih ya? Kalau udah cut-cut 2, gini cut-cut 3 tuh kayak panggilannya begitu dahsyat gitu. Nah, enggak,
1: kita mah santai-santai aja, lu doang kali.
0: Nah, iya, emang.
1: Gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLJ 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Gold.

0: info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Sahabat suara, kadang-kadang kan kita suka baru sadar nih ada sesuatu yang penting itu justru si sesuatu itu pas dia hilang.
3: Contoh nih, sinyal.
2: Ya kok, ya kan, alah. Contoh sinyal nih sahabat suara. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja mungkin atau gaming, sampai sekedar cuman ngechat pasangan kamu bilang aku udah nyampe ya. Nah itu juga butuh koneksi yang lancar sahabat suara. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Setuju ya? Karena pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja langsung pada panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara nih. Mau buat streaming, kerja kayak gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya.
0: Ini kenapa kok gak solo? Karena ini bukan lagu request. Jadi lagu yang bukan penyanyi solo yang kita puterin berarti bukan lagu request. Kalau kamu boleh nge-requestnya, sahabat suara, hari ini konteksnya atau temanya adalah penyanyi solo. Ya, gak double, gak triple, gak
1: Quartet
0: gitu ya. Kalau ngomong single sama double, asik. Hari ini single sama gandanya. Iya, single sama double-nya hari ini waktunya untuk memulai ajang yang sangat penting sekali. Ini mempertaruhkan nama bangsa Indonesia. Karena hari ini kita sudah memulai Indonesia Open 2026. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia.
1: Aku gak mau nyebut gitu lagi.
0: Kenapa sih?
1: Iya, soalnya Indonesia kayaknya semakin terpuruk deh. Oke, lanjutin bang.
0: Kalau badminton enggak dong.
1: Badminton enggak ya?
0: Aman kalau badmintonnya.
1: Kalau di badminton orang-orangnya bener semua.
0: Di badminton tuh maksudnya di mana? Pemain atau?
1: Ya, semuanya gitu.
0: Masih pagi nih.
1: Ya, saya cuma nanya kan, saya netizen doang yang mau tanya gitu.
0: Sahabat suara, kita bicarakan tentang olahraga dulu yuk. Karena ini kan baru awal minggu. Sebenarnya hari Selasa sih. Cuman kemarin Sabtu, udah gitu weekend kemarin juga udah gak ada liga-liga sepak bola segala macam. Gak apa-apa, kita gelarnya di hari Selasa. Berhubungan hari Selasa ini biasanya baru digelarnya ajang badminton tuh selalu setiap hari Selasa, berakhir di setiap hari Minggu gitu.
1: Bapak ya, tahu sekali loh, Bapak luar biasa.
0: Kan kalau ngomongin badminton, aku pecinta padel.
1: Oh, salah dong, salah. Ya cocok berarti, kayak saya juga pencinta catur. Kalau ngomongin badminton ya apa.
0: Iya, Pak.
1: Gina Sporty udah dipecat ya, kalau gak salah kurang.
0: Ada nanti, ada nanti, ada nanti.
1: Kayak pelatih Liverpool ya, kayak dipecat ya.
0: Asoy.
1: Ada berita apa tuh bang?
0: Minggu lalu Fajar Alfian dan juga Muhammad Soebul Fikri kalah dari pasangan India ya. Di final Singapura Open 2026 namanya Satwik Sairaj Ranki Reddy dan juga Chirag Shetty dari India.
1: Kira-kira kalau
0: itu padahal ya harusnya gue tuh udah seneng banget kenapa finalnya lawan India. Karena bukan lawannya tuh bukan Korea. Biasanya Indonesia tuh ketemu di final tuh ganda putranya pasti ketemunya Korea atau enggak Cina. Ini ketemunya India, gue udah happy banget. Karena apa? Karena menghadapi pasangan India ini bukan pertama kali dan biasanya menang.
2: Lah kok pasti final kalah?
1: Oh, jadi Bapak Mas Fikri sama Mas Fajar ini kalah?
0: Kalah.
1: Ya ampun, kurang latihan sih. Makanya dana-dana buat latihan tuh dipakai buat latihan, jadi pakai buat yang lain.
0: Dul, yang dengerinnya banyak nih kalau pagi nih.
1: Oh, iya kan aku kan cuma netizen. Nanti maksudnya ngasih tahu gitu.
0: Kedengeran loh sama.
1: Sama siapa?
0: Topik nih.
1: Topik siapa?
0: Topik Safalas. Loh?
1: Udah gak ada dong. Udah baru.
0: Tapi walaupun kalah di final kemarin ya, peringkatnya Fajar dan juga Fikri ini naik nih ya ke ranking 2 dunia.
1: Kok bisa-bisanya kalah
0: kelas
1: naik?
0: Ganda putra. Karena poinnya kan dapat juga. Walaupun kalah tapi kan dapat poin juga. Yang menentukan gitu. Ranking itu adalah poinnya, poin raihan.
1: Bukan menang kalahnya.
0: Betul banget.
1: Untung naik.
0: Betul.
1: Terus
0: tapi pertarungan masih berlanjut lagi di Indonesia Open 2026, ajang bergengsi kategori BWF World Tour Super 1000. Ini digelar di Istora Gelora Bung Karno GBK. Jadi ini bisa dibilang di Asia tertinggi, seri 1000. Karena kemarin kan di Thailand, Malaysia, di Singapura itu pertama 500, udah
1: iya.
0: Gitu 500 juga di Malaysia, 750 di Singapura.
1: Oh.
0: Kita nggak dapat apa-apa, bayangin kita nggak dapat apa-apa dari 3 ajang itu, nggak dapat apa-apa.
1: Di 3 ajang itu kita nggak dapat apa-apa.
0: Iya.
1: Terus habis itu ajang tertingginya
0: di Indonesia. Masa nggak ada?
1: Luar biasa, sama kayak kenaikan mata uang juga tertinggi di Indonesia kan? Iya.
0: Mau nyangkal tapi benar gitu ya. Hari ini sudah dimulai ya. Paling cepat itu Indonesia bermain di match kedua, dimulai dari pasangan ganda campuran ada Adnan Maulana dan juga Indah Cahya Sari Jamil.
1: Ini saudara Saipul Jamil.
0: Nggak,
1: ya?
0: Enggak, lain dong.
1: Ibnu Jamil?
0: Enggak dong. Tapi kita kasih tahu aja ini siapa aja
1: Mulan
0: berlaga.
1: Mulan Jamil.
0: Salah. Kita kasih tahu juga siapa aja yang turun nih di ajang series 1000 ini di Indonesia Open ya. Dari tunggal putra ada Jonathan Christie sama Alwi Farhan. Ini Ubet belum bisa, Ubaidillah belum bisa turun karena poinnya belum mencukupi untuk bisa masuk ke seri 1000. Kita doain aja mudah-mudahan bisa nyampe ya poinnya ya. Padahal mainnya bagus banget menurut aku ya.
1: Ubet.
0: Ubet. Alwi Farah juga kemarin waktu di Singapura,
1: dia udah berhasil taksi online,
0: dia berhasil ngarahin si Yuki. Ya kan, itu peringkat satu. Agak tapi kalahnya dari si Alex Lanier. Alex Lanier dari Perancis ini kemarin jadi juara tuh di Perancis. Di Perancis, di Singapura. Tunggal putrinya diwakili sama Putri Kusuma Wardani. Kemudian juga dari ganda putranya ada Fajar Alfian sama Fikri, Sabar Gutama sama Reza, Raymond Indra sama Nicholas Joaquin, ada Rian Ardianto sama Rahmat Hidayat, Alif Atar Raihan sama Devin, kemudian ada Leo Roli sama Daniel Martin.
1: Banyak amat ini ganda putranya.
0: Alhamdulillah. Ganda putrinya,
1: alhamdulillah, kalau banyak kalah semua mas sama aja bohong bang.
0: Ya doain lu, doain. Mending kan usaha dulu. Itu terjadi, itu umum. Pokoknya kalau lagi mainnya di Singapura pasti banyak kontingen dari Singapura gitu. Wajar dong, biasa tuh.
1: Kalau dari Indonesia banyak dari Indonesia.
0: Ya. Ganda putri ada Rahel sama Feby, kemudian ada Febriana sama Melisa, Isyana berpasangan sama Rinjani.
1: Isyana hari-hari kalau nggak nyanyi dia main bulu tangkis.
0: Lain, beda Isyananya ya. Ada Amalia sama Fadia, kemudian ada Lani Tria sama Apriani. Masih main. Oke, mudah-mudahan ya. Ini Apriani tuh gue tuh, aduh, kenapa dia menurun semenjak dia juara sama ini ya, siapa pasangannya tuh juara di SEA Games, apa di Olimpiade,
1: Apriani sama April Mop,
0: Gracia Poli gitu ya. Mudah-mudahan lancar lah.
1: Nah, amin ya. Ini ngomong-ngomong soal request lagu kan, boleh balik lagi ya bang. Udah tadi berita buat badmintonnya udah.
0: Komentarnya kira-kira gimana?

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Hey, pada bingung gak nih minggu nanti dari weekend nanti mau kemana? Gak usah bingung, ke Cilex Sudirman aja. Pas banget udah pada gajian, iya gak sih tanggal berapa tuh? Tanggal 5 ya? Masih aman dong, ya kan? Kalau gajian masih aman, yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung datang aja ke Cilex Sudirman. Bahasanya Cilex apa Cilex sih?
1: Cilex
0: Sudirman.
2: Cilex.
0: Datang ke Cilex Sudirman. Karena apa? Karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara festival Burger Dunia by Aldi Taher. Keren banget.
2: Keren banget sih Bapak Aldi Taher ini. Ya ampun.
0: Bapak Burger Sedunia siapa?
2: Aldi Taher.
0: Catat tanggalnya 5-7 Juni 2026, which is Jumat sampai Minggu weekend ini. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
2: Nanti di tanggal 5 ada kita loh.

0: turnamen padel.
1: Gimana bisa-bisanya begitu? Iya, terus nanti sorenya ada Reza sama Jill di jam 4 sampai jam 7 malam.
0: Nah, ini aku datang nih.
1: Enggak, bukan jam lau, Rizky.
0: Kan datang aja nongkrong, boleh dong.
1: Ya boleh. Nah, iya. Terus abis itu tanggal 6-nya, tanggal 6 Juninya nanti ada live podcast bareng Beryl dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore.
0: Yes.
1: Dan Aldi Taher katanya bakal ngegrecokin mereka berdua tuh.
0: Wah.
1: Iya kan?
0: Dan di hari Minggunya tanggal 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Wah, itu CFD ya?
0: Iya.
1: CFD.
0: Yuk langsung aja datang bareng-bareng, kita makan burger bareng-bareng juga dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah. Hai. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya.
1: Oh, kita ini lagi.
0: Request selamat lagi. Pagi untuk empat pilar Iswara, gue Reti.
1: Tadi Reti lagunya udah diputerin ya,
0: yes,
1: Reti.
0: Cuman falsnya udah yang pesawat tempur ya.
1: Benar. Terus tadi Uci juga lagunya udah diputerin ya. Apaan tuh tadi request apaan Uci?

0: Lu kagak tahu kan? Namanya Indra, gue kasih tahu ya. Namanya itu Indra Fadilah.
1: Indra Fadilah.
0: Nah, besok tulisnya yang lengkap teh nama KTP, oke? Okay? Iya. Request monolog by Pamungkas dong, okay. Boleh ya? Kakak

0: Selamat pagi Ibu Jawa Panas Amin Daun Bulung dan Sobat Suara. Sobat Suara, Sahabat Suara.
1: Siapa ini?
0: Tetap semangat mengawali hari di hari Selasa. Mau request lagunya Kupu-Kupu Tiara Andini untuk bestie aku yang buatin bekal hari ini. Matul, thank you.
1: Baik, bestinya ya.
0: Biasanya
1: dari The Cita Hayat.
0: Iya, The Cita. Biasanya kalau bikinin bekal sih bukan temen ya biasanya ya.
1: Enggak semua orang kayak lu, Kinos. Ada lagi? Udah.
0: Emang kenapa kalau aku?
1: Ya kalau kamu kan emang ada maksud. Kalau kayak begitu emang dasar buaya.
0: Ada udang di balik batu.
1: Nah itu dia.
0: Artinya
1: ya udangnya lagi ngumpet aja di situ.
0: Iya benar banget.
1: Oke, kita langsung puterin ini yang buat tadi buat Rina sama buat The Cita. Mau kita
0: puterin larinya cepat banget nih. Larinya cepat banget nih Cita
1: ya,
0: nih.
1: Iya, hewan tercepat di dunia itu kalau enggak salah.
0: Cita. Ya. Cita.

0: santai-santai di rumah, selesai nganterin anak, atau mungkin hari ini gak kemana-mana karena emang kantornya masih libur. Masih ada
1: lah, masa iya masih libur ya, orang kali. Udah panjang banget libur.
0: Lah besok kita dikasih libur lagi sama Butika nih, alhamdulillah kan.
1: Oh enak banget kalau bisa kayak begitu.
0: Iya
1: ya?
0: Karena fokus, kita harus fokus. Fokus nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu di Cilaks, kita harus fokus di situ ya.
1: Cilaks. Kayak pernah dengar di mana gitu ya.
0: Semangat untuk hari Selasa ini. Assalamualaikum Kak Gina, Kinos, Indra Bulung, semua kru Wisma MRA sama abang-abang gorengan yang lagi jualan di pinggir jalan. Mau kirim, kenapa mesti abang-abang gorengan?
1: Aduh enak ya? Banget ya, kayaknya bala-bala tuh cakep ya. Kome.
0: Cakep itu, oh Kome.

0: Gadang.
1: Ini komen beneran ada orang Indonesia namanya Ritsuko Akagi.
0: Kayak kalau tiap baca WhatsApp-nya Kumi tuh gue berasa kayak lagi hidup di negeri komik tuh gak sih?
1: Iya bener ya.
0: Beneran loh. Ada lagi ini dari Kumi tadi gak request. Ya udah kalau gak request dia cuma titip salam doang. Apa-apa. Ini dari Kawaii Mami.
1: Kawaii Mami selamat pagi. Tun Kawaii Mami namanya Ayu.
0: Iya, mau request lagunya Anggun C. Sasmi dong, In Your Mind. Tuh bisa bang
1: bisa,
0: lagu.
1: Bisa.
0: Ini Anggun.
1: Bisa, cuman di Om Indra mood apa enggak gitu.
0: Nah muternya. Itu dia. Bagus loh kakak Anggun udah go international.
1: Yoi, sahabat suara. Sambil request-request lagu penyanyi solo karirnya. Solo karir ya kan, bener solo karir ya.
0: Iya.
1: Abis ini kita bakal ada segmen tanya Gina juga.
0: Ini juga solo nih.
1: Solo iya, banget.
0: Solo banget.
1: Solo banget.
0: Ada yang nanya lagi di TikTok dari Shena ya.
1: Apa?
0: Kak Gina ini emang radio? Bukan. Bukan, bukan radio. Pakai ditanya. Udah ada tulisannya di atas sono ya suara. Ini baru long weekend nih, ya kan?
1: Sabar.
0: Belum kumpul nih nyawa pakai ditanya lagi
1: sabar,
0: ini radio
1: sabar,
0: atau
1: sabar.
0: Bukan.
1: Ya habis kan? Ini ada tanya Gina. Buat kamu yang pengen ngirim pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik, tak terjawab dengan logika, bahkan sama rumput bergoyang pun tidak terjawab ya.
0: Yeah.
1: Langsung aja kirim pertanyaan kamu ke 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus Bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Wah, iya. Ayo, Pak. Cepetan.
0: Ya, itu pakai dulu celananya. Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Kembali lagi di Suara Seru, masih barengan Kinos Gina tentunya ya, sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Dari tadi gue sama Om Indra sama Muluk
2: lagi seru banget ngomongin sarapan apa yuk,

0: makan mentok, ah kita beli yang cukup aja deh, gitu dong. Kalau sekarang tuh semuanya bisa kita beli nih, lagi ada nih kebetulan. Tapi malah bikin bingung, sama kayak kita dikasih beberapa opsi, tuh banyak gitu. Itu malah bingung.
1: Iya, iya.
0: Dikasih opsi tuh malah lebih banyak, malah lebih bingung. Daripada kita dikasih cuman mau ikan apa ayam.
1: Simpel itu.
0: Iya, makanya kalau di pesawat, ya kan cuma dikasih dua menu doang. Supaya nggak lama, mikir ntar lama, boleh nggak gue lihat dulu, terus banyak nanya gitu kan. Kalau ini ingredientsnya apa aja nih, gitu. Kalau ini diapain, dibakar apa di, banyak nanya. Udah dikasih dua pilihan, kelar, gitu kan. Pilihannya apa nih kalau ngomongin sarapan? Lu apa? Kalau dari lu, di otak lu
1: sekarang? Di otak gua nasi uduk pakai ayam suwir. Terus potongan apa telur dadar yang dipotong-potong cicak, cicak. Biar ya itu.
0: Pakai bawang goreng. Oh.
1: Sambelnya 2 sendok udah cukup.
0: Taruhnya di pojokan nih.
1: Pojokan aja.
0: Jangan taruh tengah. Enggak nikmat tuh.
1: Jangan.
0: Mantap sih itu.
1: Ayam suwir jos, Pak.
0: Masuk sih itu. Cocok sih.
2: Cocok sih.
0: Tapi di kepala gue, sorry nih. Gue lagi pengen bubur ayam lagi dari kemarin belum kesampaian.
1: Wah, kuangtung kali ya?
0: Kuangtung boleh, bubur Cina boleh. Atau bubur ayamnya di Bandung tuh lagi ada Heng 88.
1: Oh, Heng 88.
0: Udah kesampaian kemarin gue ke Bandung, sahabat suara.
1: Tuh, tapi udah rencana kan?
0: Udah rencana.
1: Udah rencana, tapi pas sampai Bandung bingung kan?
0: Bingung. Nah, walaupun banyak pilihan bubur ya, ada Oyo, ada Jainal.
1: Iya.
0: Macam-macam tuh ada DPR.
1: Pengen yang lain dong.
0: Pengen yang lain.
1: Tapi ternyata enggak
0: kesampaian malah karena saking banyak pilihan. Lu apa lu di kepala lu?
2: Kalau gue sih kebiasaan aja sih Bang, gue toast gitu kayak roti.
0: Kenapa pakai kebiasaan? Gak lu mau gue jambak jenggot tuh. Lidah Ciputar aja makan sarapannya kayak toast.
2: Iya toast gitu kayak ya.
0: Akar gigi lu tuh gondrong. Sebel banget.
1: Roti bakar tadi malam.
2: Mumpung ada duit, Bang.
0: Ada duit,
2: iya, yang ada sedikit berkelas gitu.
0: Toast yang kayak toast. Di ini ropis bak lain lagi
2: beda lah.
0: Oh, yang isinya seri kaya ya.
2: Enggak.
0: Atau butter
2: enggak, isinya udah daging.
1: Gua tahu toast yang dia maksud yang di Monami.
0: Monami atau yang roti si Neng nih?
2: Wah, macam-macam.
0: Yang waktu itu gua kasih ke lu.
2: Yang mana aja deh?
0: Enak banget itu, Pak.
2: Itu boleh.
0: Si Neng,
2: apa itu?
0: Roti bakar si Neng gokil sih, tapi mahalnya gila anjay.
2: 85.000.
0: Sama ongkir jadi 100.000.
2: Itu
0: enak banget. Aduh, gua telan ludah lagi lu gara-gara lu. Sahabat suara, kalau ngomongin sarapan di kepala lu atau mungkin sekarang kamu lagi dihadapkan dengan sarapan apa? Lagi pengen sarapan apa? Coba lo boleh ceritain yang cocok atau mungkin kasih saran buat kita, sarapan ini cocok sih Bang gitu ya. 0816-114-1014 silakan. Kamu kasih ide mau sarapan apa enaknya, cocoknya pagi hari ini. Sekalian request juga. Masih ya, konteksnya masih request lagu yang solo. Gak boleh band, gak boleh vokal grup, gak boleh boy band, gak boleh girl band juga gak boleh.
3: Nasi.
0: Ah, datang lagi dia. Nanti lagi lah ngomongnya lah.
3: Nasi.
0: Udah cepok belum lo?
3: Udah, Bang. Nasi pakai telur barendo sama gulai tunjang kali enak ya, Bang. Yang gulai tunjang itu yang genyel-genyel gitu, yang empuk banget. Iya kan?
0: Sorry,
3: dipakein kerupuk jange yang dikuahin tuh sama.
0: Itu enak sih, Nul. Tapi kalau buat sarapan terlalu berat enggak sih?
3: Enggak, kalau

0: Asli.
1: Iya.
0: Sekarang udah jadi wadap A. A. A.
1: Wadap cakep banget A. Sekarang Agnes A. Monica ya.
0: Aku mah suka yang dulu, entah kenapa dulu.
1: Kenapa?
0: Ya gak tahu selera ya. Gue lebih suka Agnes yang dulu gitu, yang gak dioprek macem-macem menurut
1: gue. Tapi sekarang cakep banget loh.
0: Keren aja, kalau menurut gue sekarang keren.
1: Iya,
0: sekarang
1: Agnes keren. Mogo Internasional sekarang namanya.
0: Selamat pagi, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk di 0816-1140-1014. Sahabat Suara, silakan kamu ceritakan sarapan versi kamu yang cocok kali ini, hari ini tuh apa. Sekalian boleh request, request lagunya dari penyanyi solo ya.
1: Ini ada yang voice note nih dari Ulfa.
0: Gas!
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat Iswara. Pagi dari Ulfa di Depok. Kalau saran sarapan aku sih lontong sayur Padang ya.
1: Aduh, lontong sayur Padang.
2: Kayak kerupuk merahnya
1: gitu. Aduh, aduh, Ma.
2: Atau mau sarapan yang lain juga boleh, kayak nasi uduk atau bubur ayam. Bubur ayam pakai sambelnya, terus pakai sate-sateannya yang mereka punya.
1: Aduh, enak.
2: Sama kerupuknya. Aduh, comfort banget itu. Enak, best. Terus mau request juga lagunya Tulus
0: Sama Monokrom,
2: boleh?
0: Boleh dong.
1: Tulus Monokrom.
0: Bubur. Yes, ngomongin bubur, bubur juga banyak jenisnya. Tadi Om Indra nyaraninnya bubur Cina.
1: Bubur
0: Cina.
1: Itu enak.
0: Bubur Cina ya.
1: Iya.
0: Ada juga bubur kuah kuning.
1: Ada.
0: Ada juga bubur
1: China. Di Bandung.
0: Bubur ya, maksudnya dan tipe apa maksudnya? Bubur suka
1: itu bubur.
0: Suka bubur. Itu bubur suka bumi itu Cianjur yang pakai cheese stick.
1: Yang ada telurnya, yang ada telur mentah nanti diaduk-aduk.
0: Iya, itu bubur suka bumi.
1: Aduh, enak bubur banget. Bumi. Atau kalau enggak yang bubur yang ada asem-asemnya itu apa sih? Biasanya bubur asem. Cina itu bubur Cina asem. Itu suka ada kayak
0: asem-asem.
1: Kayak bukan cakwe
0: burket,
1: tapi
0: burket.
1: Ada please
0: bubur ketek dong. Bubur ketek dong.
1: Coba kasih tahu ini sahabat-sahabat Suara, pasti ada yang tahu tuh yang bikin rasanya tuh kayak ada semriwing-semriwing agak asem gitu, bikin buburnya tuh jadi sedep banget.
0: Ada juga bubur yang
1: tongcai.
0: Oh, tongcai. Itu rasanya jadi asem dulu.
1: Iya, jadi kayak agak asin-asin asem gitu.
0: Lah ya itu burket itu kalau ada asem-asemnya tuh tadi kecut-kecutnya. Asin-asin acem. Iya.
1: Abangnya megang ketek tuh.
0: Bah,
1: gitu.
0: Ih, udah pernah lu nyobain bubur ayam sahabat Suara? Dia pakai telur, tapi telurnya bukan telur biasa, tapi pakai telur pitan.
1: Oh, telur hitam.
0: Yang hitam.
1: Iya.
0: Wah, wow. Itu enak cuy.
1: Aduh, iya lagi. Ada lagi yang bilang.
0: Iya, warnanya hitam. Namanya telur pitan.
1: Iya.
0: Enak, itu bubur Cina juga sih maksudnya. Cuman jarang-jarang tuh pakai telur pitan tuh.
1: Parah, ada juga bubur Manado tuh dari Rio di TikTok. Aduh, itu juga enak. Iya, lagi bubur Manado. Manado.
0: Atau bubur ini, bubur kacang hijau.
1: Iya, lagi OTW ke Wisma MRA.
0: Bubur juga itu tuh.
1: Ada lagi ini dari Mike di Taiwan. Dulu aku kalau sarapan simple sih, sedikit aja, cuma minum air putih hangat, 1 sendok cuka dicampur dengan 2 mangkok mie ayam.
0: Cakep yang terakhirnya. Itu gak sedikit
1: Mike.
0: Dong Itu gak sedikit dong Mike.
1: Gua tadi mikir sarapan lu sehat. Jadi tadi aku sempat berpikir, oh dia pakai vinegar-vinegar tuh.
0: Iya,
1: apa vinegar.
0: Buat detox katanya.
1: Iya. Taunya 2 mangkok
0: mie ayam.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Go.

0: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Suara Seru masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Kamu masih boleh request sahabat suara.
0: Betul.
1: Request lagu hari ini, khusus requestnya lagu penyanyi solo ya. Bukan penyanyi orang solo, bukan penyanyi yang nyanyinya sendiri gitu.
0: Tapi kalau dia asalnya dari solo, boleh juga kan? Jadi bundling bang.
1: Gak bisa begitu dong. Solo itu sendiri dong. Sambil kamu cerita sahabat suara, cocoknya pagi hari ini itu sarapan apa? Atau mungkin kamu sekarang sudah menemukan sarapan idealnya kamu?
0: Lah, boleh diceritain dia. Ya.

0: anaknya dua.
1: Aduh,
0: ngiler banget. Mau request Aman, tak tahu diri. Semangat kerja kakak-kakak.
2: Aman? Namanya Aman. Nama orang?
3: Ya.
2: Apa grup band?
3: Kayaknya nanti
2: kita cari dulu ya.
0: Nanti kita cari
3: ada
0: dulu.
3: Ada
0: penyiar kayak begitu baca request. Aman, aman adek, aman aja tenang.
2: Wajar kan kalau gue kan aja. Ada 4 tahun di MTV biasanya lagu-lagu barat ya.
0: Ji, kenapa? Ada 4 tahun di rumah ya. Jadi gak dengerin lagu apa-apa sih kebetulan.
2: Ada, kamu berapa tahun di rumah?
0: Di rumah 2, 3, 4, 5, 6 bener 4 tahun.
2: 4 tahun di rumah iya, aja ya. Lagunya rumah. Lagu-laguan lu.
0: Ada Ira Amansyah di Makassar.
2: Banyak-banyak
0: nih. Makassar. Nasi kuning ikan cakalang kemangi. Nasi kuning ikan cakalang kemangi.
2: Nasi kuning cocok.
0: Sambal terasi plus kering tempe. Minumnya teh hangat tawar. Alhamdulillah bisa menu sarapan. Biasa menu sarapan tanggal muda.
2: Lagi banyak gitu. Lagi iya. Tebel nih dompetnya. Jadi makannya agak mewah. Nasi kuning
0: ikan cakalang.
2: Itu versi misalnya nasi uduknya sini nih. Kalau sana nasi kuning pakai ikan cakalang yang disuwir-suwir.
0: Luar biasa. Ada lagi ini dari
2: siapa nih?
0: Ini dari siapa namanya? Dendi.
2: Dendi. Cocok sarapan pagi itu adalah singkong rebus.
0: Waduh,
2: pakai kopi hitam panas.
0: Waduh.
2: Sarapannya di depan teras rumah cocok sini,
0: itu.
2: Bab.
0: Terus ada yang lewat nanya, "Pak Haji, gi ngapa?" Nah, itu.
2: Ya, iya, mari Pak Haji. Mari.
0: Pakai singlet doang.

0: itu namanya living to the fullest banget itu.
1: Iya, living life to the fullest. Atau lagi nih dari Akhtar.
0: Pagi Akhtar.
1: Pagi Om Kinas, Tante Gina.
0: Pagi.
1: Saya lagi ngebayangin sarapan sama
0: lontong
1: isi oncom diguyur sayur
0: sama diguyur sambal kacang,
1: parah,
0: makannya sama gorengan, ah, jos kopius gandul
2: itu biasanya lontongnya dipotong,
0: endul tak endul
2: baru diguyur.
0: Waduh, aku nggak kuat, aku nggak kuat, aku nggak kuat.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru.

0: Selamat suara. Kita kompak banget sih. Sekompak kita nanti bakal standby dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di Cilex Sudirman.
1: Eh, asik banget. Ada apaan sih, Bang, di Cilex Sudirman, Bang?
0: Jadi, ini ngajakin kamu juga, sahabat suara, ya. Bukan kita-kita aja. Kamu juga harus ikutan, ya. Datang ke Cilex Sudirman. Karena Iswara ini akan berkolaborasi bersama Aldi Taher.
1: Wow.
0: Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Ini gak tanggung-tanggung, ya. Kita langsung bikin 5, 6, 7, 3 hari.
0: 3 hari.
1: Ya, jadi selain kamu bisa nikmatin beragam kuliner, bisa nongkrong loh bareng sama penyiar-penyiarnya Iswara, betul nggak begitu tuh?
0: Hari Jumat 5 Juninya ada gue sama Gina yang bakal live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11 nanti. Dan sorenya itu ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Terus hari Sabtu ada apa, Bang Ari?
0: Akan ada live podcast bareng Beril dan juga Adit Insomnia. Itu di jam 5 sore. Terus Aldi Taher juga bakal tuh join tuh, ngerecokin mereka berdua ntar.
1: Ih, keren. Kalau yang hari Minggunya ada apaan tuh?
0: Itu semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Semua penyiar? Berarti termasuk kita kan, ya, Mas, ya?
2: Iya dong.
1: Iyalah. Kok kamu sepi banget suaranya?
0: Kan udah dijawab tadi sama Ibon.
1: Apaan tuh? Kita tadi semua kan?
0: Sama Indra sama Bulu.
2: Ada spesial.
1: Oh, spesial.
2: Kita mau ada trip. Mau ada pre-love.
1: Oh, ada pre-love. Nanti ada barang-barang Gina. Ada barang-barang Gina. Kalau nggak salah Gina juga
2: 1,5 itu kan.
1: Apanya?
2: Pre-love-nya 1,5.
1: Iya.
2: Mulai dari 1,5.
1: Mulai dari 1. Dan ini apa modelannya? Bibit gitu. Oke, dibuka dari 1,5 juta.
0: Oh,
1: ngebit.
0: Oh, ngebit. Lelang itu mah.
1: Iya. Kalau nggak salah Kinos nanti juga mau parkur ya di sana ya nanti hari Minggu ya.
0: Eh, bukan parkur nih. Bukan parkur. Bukan parkur.
1: Ngapain?
0: Bukan parkur.
1: Kamu ngapain?
0: Sembur api.
1: Sembur api, keren banget. Makanya, yuk sahabat suara ya, langsung dateng. Kita makan burger bareng.
0: Yes.
1: Senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah.
1: Abis ini kita ada kocak ya. Gitu aja. Kalau ada yang mau ikutan, boleh langsung WhatsApp ke 0816 114 1014.
3: Yang baru

0: kocak itu. Koneksi cerita aja. Nih dengerin aja dah.
1: Waktunya untuk kocak koneksi cerita Cang. Dan seperti biasa langsung aja kita undang, ini dia, the one and only Kain Sutra.

0: handphone baru kain sutra, barang jam baru kain sutra,
1: jam baru,
0: baru
1: jambak nih.
0: Iya.
2: Kolot.
0: Sampai merah muka.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pakai jam tangan apa sih kalau boleh tahu, ceritain dong. Warnanya hijau, sahabat suara, kasih lihat dong.
3: Kasih lihat nih jam tangan keluaran Saikoji. Swatch gitu loh.
0: Keren banget ya. Banyak nih bonus-bonusnya.
2: Alhamdulillah. Tapi kadang kalau lagi banyak uang gini suka bingung dengan makanan, Ibu.
0: Itu kerap terjadi.
2: Iya, padahal kemarin ketika enggak punya uang, pengen banget makan sesuatu, makan jajan ini itu, tapi ketika punya uang ternyata semuanya nihil.
1: Enggak, biasanya kalau enggak punya uang kita bingung mau makan apa. Ternyata begitu kita punya uang bingung juga, sama-sama bingung.
2: Betul sekali.
1: Yuk, ceritanya gimana? Okay. Kita main berempat dulu ya.
2: Main berempat aja dulu.
1: Tumben kamu enggak bawa teman.
2: Liburan, lagi pada liburan.
1: Bukan karena masa pada liburan. Kalau lagi banyak uang, biasanya enggak butuh teman.
2: Iya sih, bentar nih kamera ngelag katanya.
1: Ngelag.
0: Emang iya.
1: Otak lu ngelag.
2: Ya sudah, kalau begitu kita langsung aja ke ceritanya. Pada suatu hari ada seseorang yang suka jajan ketika habis gajian. Dan seseorang ini pun awal mulanya berjalan-jalan di salah satu food court yang ada di ibu kota. Dan sampai akhirnya dia pun ngerasa pengen beli semua makanan yang dia lihat dan pengen sekali dia mencicipi makanan satu persatu. Tapi akhirnya dia pun mencicipi satu makanan yang terlihat sangat menarik sekali. Makanan tersebut adalah
1: pepes kecoa Madagaskar.
0: Itu kecoa paling bersih di dunia tuh, Bang.
3: Iya, itu jauh tuh.
0: Iya.
3: Dia biar gak mandi juga bersih.
0: Bersih banget.
3: Tapi cici aja gak sih?
0: Enak tahu gitu. Pepesnya warnanya coklat ya.
3: Iya, coklat gede-gede lagi. Punggungnya lebar banget, panjang ke belakang.
0: Pepes kecoa Madagaskar.
1: Karena dia mencoba yang satu ini, kebetulan dia sedang ada di food court daerah Thailand.
0: Thailand.
1: Yang konon katanya emang makanannya pada ekstrim, unik-unik, ya kan? Salah satunya adalah tadi ada pepes kecoa Madagaskar. Begitu dicoba, gigit, raus, di luarnya kriuk, di dalamnya semacam ada benyek ya, keluar ada isinya.
0: Iya.
1: Aku kira itunya keju warna putih. Ternyata isi perut kecoa itu masih ada.
3: Jadi, aku ngebayangin.
1: Sepertinya tidak cocok nih dengan lidahku yang domisili di Ciputat. Aku akan beralih ke tenda berikutnya. Ini makanannya lebih menggoda banget nih. Dia aromanya sih kurang sedap, tapi bentuknya kok sangat-sangat seksi sekali untuk dicicipi. Dan makanan itu adalah makanan
0: oseng-oseng burung unta.
1: Seksi banget burung unta.
0: Konon katanya kalau kita memakan oseng-oseng burung unta ini, kita bisa berlari dengan cepatnya. Meningkatkan energi dan
1: stamina,
0: juga vitalitas.
2: Perlu nih buat laki-laki nih.
3: Fix, beli ya.
0: Aku akan mencobanya.
1: Teksturnya
0: ternyata rasa oseng-oseng burung unta ini, tekstur dagingnya seperti
3: seperti karet ban goreng.
0: Karet ban digoreng. Ya.
3: Emang itu alot banget.
1: Emang udah pernah.
2: Itu rasa gimana?
0: Ikan.
3: Gue gak pernah goreng, gak pernah rebus doang. Iya, karena setelah digigit ini dikunyahnya susah, ditariknya gak putus-putus, ditelan juga nyangkut. Keluar lagi. Kalau gitu kita cari ke lantai bawah aja nih. Wah, di bawah tuh ada makanan viral. Nah, dia makanannya itu adalah
2: daun kelor yang dibalut sama pakaian yang serba minim.
0: Daun kelor dibalut pakaian serba minim.
2: Iya.
0: Pakaiannya dimakan
2: berarti. Tentu saja makanan tersebut harus kita makan karena disajikan secara langsung dan fresh oleh chef ternama Indonesia. Dan kala itu makanan tersebut enaknya kita siram juga sama satu kuah. Dan ternyata kuah tersebut berwarna putih, kental. Kita sebut saja kuah itu adalah
0: Putih kental kan.
2: Putih kental itu adalah kuah yang terbuat dari ingus tikus Afrika.
3: Waduh, jauh-jauh nih.
0: Ini jauh-jauh nih. Tapi ini makanan western ya.
3: Western.
0: Parah.
3: Kasian. Tapi di sana pilek kan memang.
2: Lagi musim pilek kan. Belum ada obat flu nih buat tikusnya. Jadi ingusnya diambil. Tapi konon katanya sehat, bagus untuk kesehatan. Iya, karena di tubuh itu nanti bisa menutupi sel-sel sel-sel kulit yang sudah bolong-bolong.
0: Sel-sel kulit yang udah bolong-bolong. Takut banget.
2: Diseruput. Lembut sekali. Tapi ada gerinjel-gerinjelnya. Oh, rupanya terbawa nih upil dari tikusnya. Aku pindah lagi ke toko sebelah. Aku tergoda karena bukan dari makanannya, justru dari penjualnya. Penjualnya asli dari Thailand.
3: Oke.
2: Okay. Iya kan?
0: Thailand mulu dari tadi.
2: Karena dari Thailand.
0: Food court Thailand. Food court Thailand. Iya, betul.
2: Food court Thailand. Dia dari Thailand. Kak Pungka tak lengkap. Dia menjual makanan yang sepertinya sih biasa-biasa ya, tapi aku tergoda dengan penjual ini karena dia menggunakan baju yang
0: bernuansa kudanil.
2: Hipo basah tuh karena dia banyakan rendem nih.
0: Wow. Iya. Ada motif semangkanya juga.
2: Oh, hipo doyan tuh sama semangka, bener. Sekali hap tinggal lep gitu ya.
0: Iya. Nyangkut nih Gina nih, iya kan. Dan penjualnya ini menawarkan sebuah jajanan pasar yang sangat otentik dari Thailand.
2: Okay.
0: Rasanya manis, ada sedikit-sedikit asam, dan makanan ini adalah

0: Sabtu barengan Kinos Gina. Abis main kocak, sekarang waktunya kita main tebak-tebakan lagu. Yes, betul banget. Sebentar lagi waktunya untuk Kinos Gina berkarokoe. Yang mau ikutan silakan kirimkan WhatsApp kamu sekarang juga ke 0816-114-1014 dengan format hashtag Kinos Gina berkaraoke. Jadi nanti kamu tebak-tebakan lagu, lagu yang akan kita senandungkan. Asik.
1: Lagu yang akan kita senandungkan
0: atau dihamingkan sama si Ibun ini.
1: Oh,
0: ya?
1: Bukan kita yang mendebak sahabat suara yang menghamingkan, bukan.
0: Bukan.
1: Oke.
0: Coba gue pengen coba haming ya. Tapi dibikin agak susah.

0: kan?
1: Buah apa?
0: Itu bukan Mbak Suri, Be?
2: Gendong ke mana-mana.
1: Si bulu.
2: Coba lu, Ndra. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Mentang-mentang jam baru. Habis gajinya buat beli jam tangan lo.
0: Habis pak, asli pak, bener pak.
1: Lu gak nafkahin istri lu ya?
2: Indonesia.
0: Indonesia.
2: Refnya.
1: Refnya oke.
2: Okay. Iya udah.
0: Lagi-lagi. Oh lagi. Oh
2: ini kayak
1: dia kan megang semua list lagu ya. Jadi kadang-kadang yang aneh-aneh juga dia sampai
2: iya lagi.
1: Lagunya
2: Ternal.
0: Lumayan.
2: Band
0: Jogja.
1: Ternal. Silon Seven.
2: Tapi yang mana judulnya?
1: Sederhana.
0: Bukan.
2: Pagi sore. Sederhana
1: radio,
2: pagi sore.
1: Radio.
0: Bukan.
2: Kalau radio kan? Kalau radio kan?
1: Ini gimana tadi?
2: Kupetik Bintang.
1: Ya Allah. Ya Allah, jauh banget.
0: Giras.
1: Ternyata di TikTok udah banyak banget yang jawab kupetik bintang. Kita gak baca.
2: Aku gak baca, aku gak baca. Berarti udah pada jago-jago ya sampai suara ya.
1: Aku
2: bisa ketebak loh, padahal Om Indra termasuk yang susah loh. Om Indra, coba lu look.
0: Gue?
2: Ya.
1: Kok gini gak
2: deh? Geregetan. Serina.
0: Yes.
2: Ayo.
0: Coba ibu tebak apa?
2: Oke, langsung aja ke 0816 1141 1014 kita tungguin di Kiros Gina berkarau. Oke, susah lupa susah.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Kina. Yuk kita lanjutkan waktunya untuk Kinos Kina berkaraoke lagi.
1: Asik-asik, kita sudah ada ini sahabat suara kejepit ya. Ya ampun, apanya yang kejepit?
0: Padahal aku baru ngebeliin kamu baju pagi hari ini kok udah dapet kesialan.
1: Nah, kamu

0: baju lagi ngewar-ngewar segala macam pagi-pagi.
1: Aku ngewar dari tadi, dari 2 jam sebelum dibuka loh. Terus abis itu sampai akhirnya aku dapet. Ih kamu mah
0: gak ada bulanan ya, kan udah beli baju ya.
1: Jahat banget. Udah sekarang kita karaoke aja dulu ya. Nih ada sahabat suara yang mau ikutan karaoke sama kita.
0: Halo Rahmi.
1: Halo.
2: Halo
1: Rahmi.
0: Kamu di mana Rahmi?
2: Lagi di Pekanbaru, Pinyang.
0: Oh, temennya Rina. Ang iya. Ya di mananya?
2: Di kota Pekanbaru.
1: Di kota Pekanbaru.
0: Rina, kamu kenal nggak Rina? Ini sama Rahmi nih.
1: Berarti kalau di sini tuh nggak pernah ada yang lama ya? Baru semua ya?
0: Enggak, iya, Pekanbaru, iya, Pekanbaru, iya, nama kotanya Pekanbaru.
1: Oh,
0: bukan nah, berarti artinya nggak ada yang lama, namanya Pekanbaru.
1: Oh.
0: Jangan bikin emosi nih. Apa? Pakai harga dolar, iya pakai yang dolar nih.
1: Bukan.
0: 17.800 sekarang.
1: Iya lagi ngomong pakai pekan olahraga nasional enggak.
0: Oh, gitu. Salah lagi.
1: Ya habis bayarin aku baju.
0: Langsung stres. Langsung budek.
1: Langsung enggak konsen ya.
0: Todong-todong baik beli baju nih orang. Oke.
1: Okay. Ya nyanyi ya.
0: Siapa duluan? Kamu duluan ya.
1: Siap ya.
2: Aku duluan.
0: Oke.
1: Okay, ya Rahmi punya lagu kan? Ada, udah disiapin?
2: Ada.
1: Ada, oke okay, ayo. Okay.
2: Tapi nanti Chris ya di belakang, nggak bisa nih kalau gratis.
1: Apaan tuh?
2: Chris.
1: Maksudnya gimana? Kita suruh bayar pakai QRIS?
2: Iya
1: lah. Bagaimana? ada penyanyi, nanti jangan
0: bayar lupa
1: bayar pakai QRIS ya. Kalau penyanyi di transfer Rahmi pakai QRIS.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, silakan Rahmi.
1: Apa Rami?
0: Rami putus-putus Rami.
2: Oke.
0: Iya.

0: kedengeran gak?
1: Gak kedengeran gak, Mi?
2: Ini
1: coba kecengin lagi coba.
2: Langsung ref aja, Rami. Langsung refnya.
0: Itu refnya.
2: Oh, itu refnya.
1: Coba,
2: sekali lagi.
1: Ada lagi tapi agak kencang.

0: Bagindas, Bagindas.
1: Aku Bagindas.
0: Aduh, bukan Bagindas.
2: ST12. Ungu, aduh. Ini ungu.
1: ST12 itu, ST12. Ayo, ayo.
2: Kangen Ben, kangen Ben.
0: Pindah lagu ya. Gue pindah lagu ya. Coba ulang lagi. Gue tahu itu Rami.
2: Ini
0: sekali lagi Rami.
2: Coba clue-nya, kasih clue. Apakah Ben?
0: Itu Ben itu.
1: Ben.
0: Coba sekali lagi. Aduh ya, gue tahu itu lagu itu.
2: Iya, kayak pernah dengar apa ya? Coba lagi.
1: Sekali lagi. Sekali lagi ya.
2: Iya. Aduh, tahu lagi gue apa ya?
0: Elah. Bukan Bagindas ya?
3: 5.
1: Bukan
0: Bagindas. Aduh, sumpah gue tahu lagu itu.
1: Oke, waktunya lagi 1.
0: Jadi kita yang kehitung.
2: Iya lagi.
0: Itu perasaan sahabat suara kayak kalau sama kita ya. Elah, gue tahu.
2: Gue tahu lagi tapi gue nggak kesebut namanya gitu loh. Wali.
3: Judulnya.
2: Wali.
1: Wali.
0: Iya Wali ya. Aduh, astagfirullah, bukan cari jodoh, bukan.
2: Bukan.
0: Aduh. Wali. Udah. Nyerah Rami.
2: Gue judul kalau judulnya nyerah gue judulnya.
0: Apa ya?
2: Judulnya? Wali judulnya?
1: Nenekku

0: istrinya gue dapat walinya lah ya.
1: Iya dapat walinya lah. Lagi, iya ya lagi.
0: Oke. Okay. Dapat walinya judul
1: tadi
0: yang
1: ada. Tadi gue nyebrang lagu ya. Nyebrang. Lagu apa?
0: ST12. Tiba-tiba ada Bagindas.
1: Oke, siap ya Rahmi ya.

0: Sumpah gue yang gak tahu. Sumpah gue juga gak tahu.
1: Itu lagunya.
0: Padahal gue dikasih tahu liriknya. Tapi gue gak tahu tempat
2: bagian mana, gak tahu.
0: Iya, tapi gak tahu dinyanyiin sama mana, gue gak tahu.
1: Lagi terkenal-terkenalnya ini. Di mana-mana dipakai, jadi sound TikTok aja dipakai ini. Ini bisa-bisa ini.
0: Sah manusia. Ya sah ya. Keluar. Keluar. Kayak orang kesurupan.
1: Itu coba. Apa coba? Mau pakai lalala enggak?
0: Ayo. Kasih clue.
1: Ini penyanyinya terkenal.
0: Solo, band.
1: Solo.
0: Cewek cowok?
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Ayo, siapa ya? La la la la la la la la la la la la la la la la la
0: Bernadia.
1: Itu pakai lalala tuh kalau kayak gitu.
0: Bernadia. Bukan ya.
1: Ayo, apa ya?
0: Cewek solo karir.
1: Cewek solo karir.
3: Aduh.
0: Lagunya lagi viral katanya. Sumpah gue gak tahu.
1: Itu
0: ayo.
1: Siapa ya?
0: Kasih clue lagi dong, kasih clue lagi yang gampang.
1: Cewek.
0: Iya, tadi udah.
1: Terus abis itu
0: lagunya judul, lagi viral.
1: Judul lagunya itu angka semua.
2: Ini pernah jadi soal juga ini?
1: Iya, pernah jadi soal waktu itu. Sahabat suaranya yang inin ke kita. Angkat semua lagunya judulnya. Ayo apa ya?
3: Aduh, tunggu dipikir tuh.
1: Oh, 5 itu langsung.
0: Gua tahu nih kayaknya.
1: 3 2
3: Belum.
1: Ntar berarti
0: rakyat. Huruf depannya G.
1: Oh, ayo.
0: Gua kasih tahu no.
1: Gina.
0: Gugun.
1: Gon. Ayo.
4: Gun Roses
1: gomblo. Lima. Mulang lagi gua jadi 5.
3: Aduh.
1: 4.
0: 3. 2.
1: 1.
0: Coba ntar kita buka dulu. Kita buka TikTok dulu ya. Kita buka TikTok.
1: Ada yang tahu enggak lagunya nih?
0: Gelar. Tuh Rina bener tuh.
1: Ah, itu.
0: Rina ya, itu.
1: Iya.

0: Ya, besok-besok coba lagi Rahmi ya.
1: Berlatih lagi ya di Gunung Kawi ya. Emang butuh ilmu goib sih emang supaya bisa jawab lagu yang di-

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, Syahrizal bin Saharudin, selaku Manager International Marketing and Events, Subang Jaya Medical Center, Diwa Ari Nyagati, selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini, dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026.

0: Sahabat Suara, minggu lalu jemaah haji sudah tuntas menjalankan ibadahnya. Ya otomatis lah ya, kalau Idul Adha udah selesai, mungkin hari kedua Idul Adha atau hari ketiga biasanya udah beres tuh.
1: Udah ada yang pulang-pulang tuh.
0: Udah mulai pada pulang-pulangan tuh.
1: Iya.
0: Beberapa sudah balik ke Indonesia, sama seperti Bapak Dadan Hindayana.
1: Oh, Bapak Dadan haji ya?
0: Iya, kemarin menunaikan ibadah haji.
1: Karena
0: ya,
1: dia menyediakan makanan buat jemaah Indonesia kan kalau nggak salah?
0: Enggak, ibadah.
1: Ini kan kepala,
0: pure ibadah.
1: Oh, kepala BGN, Badan
0: Internasional. Iya.
1: Mungkin siapa tahu jemaah haji dapat MBG.
0: Enggak, ada. Jadi kan setiap travel kan udah nyiapin makanannya dong ya. Jadi Bapak Dadan Hindayana ini adalah Dadan Hindayana adalah Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN.
1: Hmm.
0: Ini sempat berkunjung ke Sekolah Indonesia di Jeddah.
1: Itu Sekolah Indonesia di Jeddah juga dapat MBG.
0: Iya, namanya Sekolah Indonesia Jeddah.
1: Okay.
0: Ya, di Arab Saudi. Di sana itu sekolahnya berisi siswa-siswi asal Indonesia yang orang tuanya bekerja di Jeddah. Di sana Pak Dadan ini mendapatkan permintaan dari para pelajar untuk menyediakan MBG juga di sana.
2: Kok ketawa sih?
1: Wah, beningan
0: jangan. Gue yang bacain infonya yang ada info yang lain gak?
2: Inspirasi mahasiswa-siswi loh.
1: Ini karena
2: mereka
0: sebelum mereka tahu.
1: Enggak nih orang.
0: Setelah tahu,
2: gua ya mereka tahu ada. Oh, di Indonesia kok ada, kita enggak ya.
0: Bukan tahu masalah MBG ya. Sebelum tahu makanan MBG. Begitu nanti udah tahu.
1: Mungkin kayak ada putus komunikasi atau berita kali ya.
0: Tapi gini. Kita kan harus selalu husnuzon ya.
2: Husnuzon dong.
0: Iya. Husnuzon ya.
1: Mungkin
0: MBG versi sana toh pakai
1: nasi biryani.
0: Vendornya di sana.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan kalau vendor di sana mah semuanya proper.
2: Oh iya.
1: Amin.
0: Ya. Gue gak bilang di sini vendornya gak bagus ya. Cuman kan gak mungkin ada asap kalau gak ada api.
1: Iya
0: ya, kan gak mungkin sih kabar-kabar tidak baik tentang MBG itu beredar kalau emang gak ada oknumnya
1: lah.
0: Ya kan, oknumnya itu menurut gue positive thinkingnya ya. Ya mungkin vendor-vendor yang gak mau bertanggung jawab.
1: Iya
0: gitu.
1: Nanti katanya Pak Dadan mau disampaikan dulu ke Pak Presiden untuk membuat satuan pelayanan.
0: Kalau pesan kamu ya dulu, pesan kamu gitu, pesan kamu buat sahabat-sahabat atau adik-adik kita yang di sana yang sedang mengajukan atau merequest adanya MBG.
1: Apa? Kalau aku sih mendingan ada pengadaan kantin sekolah aja ya, di sekolahnya masing-masing ya kan. Makanya kan enak jadi nasi.

0: pembebasan PBB 2026 dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: ngingetin aja. Buat kamu yang sekarang mungkin kantongnya masih tebel karena baru gajian.
1: Betul.
0: Coba di save-save atau mungkin di pinter-pinter pengeluarannya disimpan untuk weekend nanti. Emang ada apa sih weekend nanti? Nah, nanti itu di weekend tanggal 5-7 Juni kamu bisa datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Luar biasa loh.
0: Jumat sampai Sabtu sahabat suara 5-7 Juni sekali lagi ya. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiarnya Iswara. Hari Jumat tanggal 5 Juni ada gue sama Gina yang bakal live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11. Terus sorenya juga ada lagi, ada Reza sama Jill yang juga on air langsung dari sana dari jam 4 sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya 6 Juni akan ada live podcast bareng Beril dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus ada Aldi Taher juga. Pastinya ntar bakal seru-seruan sama Beril dan juga Adit di sana. 7 Juni hari Minggunya semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love juga nanti di sana.
1: Wow.
0: Ada bajunya gue, bajunya Gina, dan
1: ada
0: Utauti juga ada ya.
1: Ada.
0: Boleh
1: ada.
0: Baju anak kecil? Boleh ya.
1: Boleh ya.
0: Yo, makanya langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Hei,

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: vokalisnya kemana ya? Rocket Rockers ya katanya hijrah ya. Siapa? Ucai. Dari Rocket Rockers sahabat suara, judulnya adalah
1: Pesta.
2: Oke. Okay. Enak banget ini.
0: Pada zamannya.
2: Ada sampai sekarang.
0: Ini lagu recycle sebenarnya kan. Pesta ini lagu recycle dibikin lebih ke melodi core aja.
2: Emo
0: betul, sama Rocket Rockers band dari Bandung nih ya.
2: Emonya pakai tikon enggak nih?
0: Emoticon. Sahabat suara, waktunya pamit. Sebelum pamit, tapi kita mau ngasih info yang penting banget. Ini berlaku untuk kita semua, terlebih yang menggunakan kendaraan ya, kendaraan bermotor sehari-harinya, bahwa ada operasi patuh 2026 nih yang mengincar plat nomor, sahabat suara. Jadi Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026. Coba ibu yang baca.
2: Ngincer plat nomor itu maksudnya berarti mau ditarik-tarik.
0: Ya, mungkin plat nomor yang dibikin-bikin, dimodif kayak misalnya jadi ada tulisannya kebaca apa segala macam.
2: Misalnya
0: gitu.
2: Kalau platnya ditutup, iya. Disamarkan pakai stiker atau cat, iya, gitu ya kan.
0: Gitulah.
2: Hati-hati. Ini
0: betul.
2: Operasinya fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang bisa menghambat sistem
0: jangan dipisah. ETLE udah gitu aja. ETLE aja. Bahaya nih.
2: Bahasa Inggris.
0: Bahaya nih. Enggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia.
2: Kebablasan. ETLE.
0: Iya. Itu. Udah ETLE aja deh biar aman, serem nih.
2: Itu dia bakatnya.
0: Tak dapat surat cinta lagi dari KPI. Jadi operasi ini fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem ETLE seperti plat ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan. Lagi ngomong.
2: Kamu tadi
1: enggak
2: ngomong apa?
1: Iya dengar, semua dengar.
0: Kayak dengar enggak nyam-nyam orang lagi ngasih informasi juga.
2: Aku lagi kaget. Apa yang keluar dari mulut aku?
0: Seperti plat ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan stiker atau dicat gitu. Udah harusnya warna putih tapi karena merasa enggak cocok sama mobilnya dibikin tetap warna hitam, enggak boleh.
2: Iya, betul.
0: Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Arya Sahbudin menyebutkan penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE dengan porsi mencapai 60%.
2: Itu dia. Jadi si ETLE itu yang pakai ini kan, yang pakai ada kedip itu kan?
0: Iya betul, kayak foto-foto gitu.
2: Iya, yang ada cetret-cetret. Kita pernah kepoto loh, Mas. Ih, bangga kita masuk
0: mobil
2: kamera gitu.
0: Dua kali ya?
2: Iya.
0: Yang sekali yang
2: ada, kita kena sekali waktu
0: lagi
2: itu.
0: Lagi si mama ya?
2: Iya. Mama, tapi selalu kali. Fotonya dari belakang kan, kalau dari depan gue mau pis.
0: Iya, enggak bilang-bilang. Mau pose gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Iya, jadi hati-hati nih sahabat suara, bukan cuma masalah plat nomor aja ya, kadang-kadang melanggar marka jalan terus udah gitu tiba-tiba dia ke foto gitu ya.
2: Nah, dapat surat. Kemarin
0: berapa tuh?
2: 500.000.
0: Lumayan cuy.
1: Zebra cross juga Pak, lampu merah enggak boleh.
0: Enggak boleh, betul.
2: Tapi
0: mungkin
2: kalau kata mama aku, kalau kita langsung ke kantor polisinya, si 500.000 itu ntar dapat kembalian.
1: Iya, betul.
0: Kok bisa?
2: Iya, jadi cuma berapa gitu. Jadi cuma 300-an atau berapa gitu.
0: Oh, tapi kalau bayarnya online tetap 500.000.
2: Iya.
0: Jadi gitu. Jadi si dendanya itu biasanya ditagihkan saat kita mau perpanjang, Pak.
1: Ya.
0: Pajak. Kan per tahun ada perpanjang pajak tuh. Misalnya kita setahun melanggar beberapa kali, ya udah tinggal diakumulasikan aja. Misalnya dua kali, berarti dua kali 500.000, berarti 1 juta. Kalau itu belum dibayar dendanya, kita nggak bisa perpanjang tuh STNK-nya.
2: Nah itu, gara-gara ada sistem ETLE ini.
0: ETLE, Allahuakbar, ntar keserimpet aja.
2: Udah pamit ya.
0: ETLE.
2: Assalamualaikum ya, sahabat-sahabat suara ya. Mohon maaf kalau ada keserimpet kata-kata. Itu bukan keinginan pribadi, kebetulan lidahnya aja yang langsung spontan.
0: ETLE.
2: ETLE.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah, yeah.
3: Karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah
3: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya.
4: Juga.
1: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata terus, yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh?
0: Itu kalau
1: masa kayak penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan, kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Transit Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairo, sahabat suara, hari ini hadir kembali ya pastinya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

beneran peduli ya kan. Awal minggu, awal bulan juga, tetap semangat buat kamu yang harapan-harapan di bulan lalu belum tercapai, belum terrealisasi. Semoga di bulan ini bisa kamu nikmati ya, satu persatu tercentang. Lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan ini mungkin bisa menjadi anthemnya kita mengawali bulan Juni ini. Cielah, kita buktikan satu persatu sahabat suara ya, apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan satu persatu. Lagi ini nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Terus ada juga koleksi dari Rai Melaude dengan Bersenja Gurau di 10 lagu keren ya. Tapi memulai perjumpaan kita, satu lagu terbaru dulu nih dari Shilon 7, Sederhana.

yeah. That was Sandi Sondoro dariku untukmu ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Virus juga yang masih ada di sini sampai nanti jam 2. Kalau ngomongin tentang Sandi Sondoro ini lagi cukup ramai juga di sosial media ya, lagi dibahas karena kemarin penampilannya di Java Jazz Festival bersama dengan Tompi yang tampil sebagai Trio Lestari gitu ya. Hadirnya nggak cuma nyanyi doang sahabat suara, tapi juga sekaligus memberikan kritik sosial gitu dan juga kritik soal politik secara vokal ya, kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Luar biasa, inilah mungkin bentuk ekspresi dari musisi-musisi gitu ya, gak cuma cuap-cuap di sosial media aja. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang dirasa ngeganjel di hati, tapi dibawa juga ke panggung dan ternyata banyak dari penonton yang menikmati aksinya mereka. Luar biasa. Kalau misalkan sahabat suara penasaran kayak gimana sih emang kritiknya, bentuknya gimana sih, tetap enak loh outputnya dilihatnya juga. Wah, emang kalau udah senior sih pastinya aman terus ya. Kamu bisa aja langsung search di sosial media gitu ya, Sandi Sondoro featuring juga Tompi sebagai Trio Lestari. Selain ngebawain tribute tuh Glenn Fredly, mereka juga bawain kritiknya. Kamu bisa nikmati lah itu short-shortnya di TikTok ataupun juga di Instagram ya, luar biasa banget. Tapi kita juga pastinya menantikan karya-karya terbaru dari Mas Sandi Sondoro yang pastinya enak lah kita untuk nikmatin. Kita tungguin aja sahabat suara ya. Sambil lanjut juga, Farah Virus mau nemenin siangnya kamu. Sekarang udah ada nih satu lagu dari Enjan dan teman-teman RN Boys featuring Mahalini. Seketika ngelanjutin siangnya kamu. Enjoy!

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Niji, Kau dan Aku. Aduh, lagu yang sangat mewakili kita banget sahabat suara ya. Kau dan Aku selalu selamanya, cie. Gombal banget awal bulan, Far. Iyalah, supaya makin erat lagi hubungan kita sahabat suara. Terima kasih buat yang masih tune in ya di jam sekarang, karena kebersamaan kita masih panjang sekali sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut diputerin. Sebentar lagi ada Noah nih, Separuh Aku di 10 lagu keren, abis Farel Hilal dulu keliling. Ini anthemnya Iswara, karena kan kantor kita di Simatupang ya. So enjoy guys.

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Virus. That was aku JJ. Lihat Kebunku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jangan lupa juga saya mau ngingetin, tetap hati-hati dan waspada ya buat kamu yang sekarang sedang berkendara. Handphonenya, gadgetnya ditaruh dulu. Ini demi kenyamanan kita bersama supaya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin. Sebentar lagi bakal ada Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta, dimainkan kurang lebih 2 menit ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Disastro, Lari 100. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya kamu yang lagi pengen lari dari hiruk pikuknya situasi di kehidupan kamu, Cie. Atau sekedar pengen refreshing gitu ya. Boleh nih, kamu tandain kalender kamu di tanggal 7 Juni ini adalah hari Minggu, sahabat Suara ya. Untuk kita seru-seruan bareng. Jadi buat yang belum ada agenda, nah pas banget. Langsung aja diisi dengan agenda ini bersama-sama sahabat Suara semua ya. Penyiar sekaligus juga kita semua bakal seru-seruan bareng di Cilak Sudirman. Karena Iswara nih kolaborasi bersama Aldi Taher membuat acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Dan kamu bisa langsung aja merapat ke sana karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita nih, full team penyiar Iswara. Dari mulai hari Jumatnya 5 Juni itu bakalan ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Kemudian sorenya bakal ada Reza dan Jill yang akan live broadcast juga di jam 4 sampai 7 malam. Dan di hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia jam 5 sore itu ya. Ada Aldi Taher bakalan ngerecokin mereka berdua juga. Nah di hari Minggunya nih, kita full team penyiar bakalan hadir nongkrong bareng sama Aldi Taher juga mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya till drop lah. Selain kita bakal nongkrong bareng, kita juga akan ngebawa barang-barang kita yang mau kita pre-love, sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen memiliki barang-barang pribadi milik penyiar favorit kamu, bisa langsung aja merapat ke sini ya. Tenang, harga dijamin inilah bersahabat banget pokoknya. Ini sahabat yang paling sahabat ya, sahabatannya udah lama pokoknya, sahabat Suara ya. Jadi langsung aja datang, kita makan burger bareng, senang-senang bareng di Iswara featuring Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah dan kita semua milik Allah, marilah kita bersenang-senang bersama-sama.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
6: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua, saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816 114

That was tangga terbaik untukmu barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastus seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang sahabat suara benar dari Rotterdam. Benar katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp, benar WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay, udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya, namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya, iswara.network. Dan lanjut temenin siangnya kamu, bakal ada Salma Salsabil nih. Jenuh tapi butuh.

Dawes Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, very throwback ya. Auto nyanyi banget pas refnya. Ini ketahuan usia-usianya tuh, langsung narik. Jangan lah. Langsung kayak kita seangkatan tuh waktu mas dengerin lagu ini ya sahabat suara ya. Satu lagu di request sama Paul yang gabungnya dari Rotterdam. Sudah dimainkan, terima kasih Paul ya, sudah gabung siang hari ini. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu, yang katanya sahabat suara lagu ini spesial untuk cintanya Paul yang namanya Rahayu. Aduh, so sweet banget. Bisa sedikit mengobati rasa rindunya kamu ya. Dan Farah Fires juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung gabung ke 0816 114 1014, atau langsung ramein aja di TikTok isuara.network. Sambil juga jangan sampai lupa buat sahabat suara yang mau berkegiatan siang hari ini, seperti biasa ya, kalau dari perakiraan cuaca ada beberapa titik yang akan diguyur hujan, walaupun mungkin sekarang di tempat kamu cuacanya masih aman, cenderung terik atau mendung-mendung dikit gitu. Cuman ya namanya juga perakiraan cuaca, bisa kadang-kadang salah, tapi ada baiknya kita udah siap sedia aja lah ya kan, sedia payung sebelum hujan supaya bisa tetap kondusif. Tetap hati-hati ya sahabat suara. Abis ini masih ada lagu dari Reza Artemevia, kita throwback lagi, akan karaokean bareng lagi dengan lagu dia. Abis Bernadia dulu nih, Rabun Jauh.

0: dulu.
1: Kalau belagu,
0: muka lo jauh.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Kau sebut
2: suara warga Indonesia
3: memutar

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. Nih buat sahabat Suara yang sekarang lagi kepikiran pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu, ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat Suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat ke absen gitu ya. Selamat siang kembali, Farah Fairuz masih menemani dan ini masuk ke satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya juga masih menanti buat kamu yang mau seru-seruan di udara, Far. Iya, maksudkan kita gak bisa ketemu langsung, jadi mungkin kamu bisa nih saling sapa di WhatsApp gitu 0816-114-1014 atau kalau mau seruin di TikTok juga bisa ke isuara.network ya, karena saya juga selain on air menemani juga di live TikTok, bisa menuju ke sana. Sambil lanjut juga mau nemenin siangnya kamu ya dengan satu lagu ini.

menemani di kondisi cuaca yang kalau dari Simatupang sekali lagi agak-agak mendung ya. Jadi gak terlalu terik, tapi kayaknya mataharinya ketutupan awan, sahabat suara ya. Could it be love antara kita dan juga cuaca?

That was Project Pop. Ingatlah hari ini bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu. Dan lagu barusan itu pastinya akan menjadi soundtracknya Iswara banget di hari Minggu, sahabat Suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni, akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat, karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo buat sahabat Suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman, karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat Suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiar Iswara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat Suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya, karena semua burger milik Allah.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas Adrian Halif 2001 kali. Lagu yang baru aja dimainkan karena requestan Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih ya. Udah join seperti biasa dan requestannya sudah diputarkan. Semoga harinya kamu bisa makin menyenangkan, Bill. Ada juga yang gabung dari Malang, Alfi. Hai Alfi. Katanya di sini lagi mendung setelah berhari-hari panas terik. Mau request lagunya Yit Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Semoga hari ini tetap ceria, Kak. Makasih. Amin, sama-sama Alfi. Ntar aku cariin dulu di library-nya kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Rahmat di Kendal Jaya. Katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Maaf gak galauin kakak dan teman-teman semua ya. Be an active and semangat. Asik. Oh, maksudnya bikin galau kali gitu ya, Rahmat ya. Oke. Nanti aku coba cariin lagunya. Ada juga Ratna di Semarang. Hai. Yang katanya mau request aja lagunya Gaya Indrawari, Keajaiban. Terima kasih. Sipo, terima kasih juga. Nih, kebersamaan kita kurang lebih sisa 20 menitan lagi, sahabat suara. Sambil saya juga mau anterin lagu-lagu requestannya. Kalau kamu pengen hari ini juga menyapa-nyapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung WhatsApp aja 0816-114-1014. Dan satu lagu dari Potret, bentar lagi nemenin siangnya kamu, kurang lebih 1 menit ya. Stay tune.
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

harus tetap saling support ya. Thank you Ram udah gabung dan request lagu. Dan saya juga mau lanjut lagi menyapa yang udah join di WhatsApp 0816-114-1014. Ada 0812-51 sekian-sekian inisial namanya, kalau dari WhatsApp tuh GS, yang bilang selamat siang Iswara, mau request lagunya Samson Naluri Lelaki. Salam-salam untuk yang lagi dengerin sahabat suara. Oh maaf nih, berarti bukannya gak ada namanya, cuman Farah aja yang kurang jeli membacanya ya. Udah ditulis namanya Gideon katanya, dari Palangkaraya. Siap, terima kasih untuk host yang udah bacain. Terima kasih juga Gideon udah gabung ya. Host gak tuh?

0: mau ikutan juga, masih ada kok nih waktunya 12 menit lah sebelum kita udahan di suara.network ya. Saya mau lanjut dulu muterin lagu requestannya sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Best Jam bukan pujangga, 1 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
1: Hey Suara, suara warga Indonesia. Hey Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai akhirnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Gila. Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemp.
2: Lah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papanos, Bangun,
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusan nih?
1: Kan pada
3: buat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky."
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Enggak mau kelewatan kan?

0: Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita Sahabat Suara karena sudah jam 2. Terima kasih sekali buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Ketemu lagi di hari Kamis ya. Pokoknya sehat selalu buat Sahabat Suara. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari hari ini.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara.

0: Beri suara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan di suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan Timus untung terus ini.
6: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
7: Dari Winsport.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,2

0: 99.7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, kembali lagi sama Keisha di sini. Kabar bahagia datang dari jamaah haji asal Surabaya. Kloter pertama jamaah haji 2026 dari embarkasi Surabaya akhirnya tiba kembali di Indonesia dengan selamat. Sebanyak 378 jamaah pulang setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah menanti kepulangan mereka. Momen ini juga menjadi awal dari proses pemulangan ribuan jamaah lainnya yang akan terus secara bertahap. Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan biasa, tapi perjalanan penuh doa, perjuangan, dan makna spiritual yang selalu dikenal sepanjang hidup. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sahabat Suara, sebuah ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua terjadi di Papua. Menyusul insiden tersebut, Polda Papua menerjunkan J-Bom atau tim penjinak bom untuk menyisir lokasi dan memastikan tidak ada benda berbahaya lainnya yang masih tersisa. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa benda-benda peninggalan sejarah tidak selalu aman untuk disentuh atau dipindahkan. Kadang yang tertinggal dari masa lalu bukan hanya kenangan, tapi juga luka.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Wah.

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, para peternak ayam petelur di Blitar membagikan sekitar 1 juta butir telur gratis kepada masyarakat. Tapi aksi ini bukan sekedar berbagi aja, tapi bentuk protes atas harga telur di tingkat peternak yang terus anjlok hingga berada di bawah biaya produksi. Jadi lewat aksi ini, para peternak itu berharap ada solusi untuk menstabilkan harga dan melindungi usaha peternakan rakyat yang kini tengah tertekan. Di balik telur yang dibagikan gratis, ternyata ada harapan yang sedang diperjuangkan agar tidak ikut pecah.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kalau sahabat suara dikasih pilihan nih, kalian tim WFH atau WFO? Karena kadang perjalanan yang paling nyaman bukan menuju kantor, tapi pulang ke rumah lebih cepat.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Suara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, ada kabar menarik nih dari dunia perfilman Indonesia. Setelah lebih dari 20 tahun berkarir sebagai aktris, Acha Septriasa kini melebarkan langkahnya dengan mendirikan rumah produksi bersama dua rekannya. Proyek perdananya gak main-main, yakni mengadaptasi novel karya Ika Natasha ke layar lebar. Menariknya lagi, ceritanya ini tuh mengangkat tema cinta, ambisi, pencarian jati diri, hingga rasa kesepian yang kerap hadir di tengah kesibukan atau kesuksesan. Aja-aja setelah 20 tahun masih bisa memulai bab baru, masa kita masih terjebak di cerita yang sama?

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ada kabar bahagia datang dari Adisti Zara. Karena lewat unggahannya kemarin, Zara mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menikah dengan Sakib. Tapi tak hanya itu, ia juga membagikan kabar bahwa saat ini dia tengah mengandung anak pertama mereka. Kabar ini tentu membuat banyak penggemar terkejut sekaligus ikut berbahagia, mengingat kehidupan pribadi pasangan ini memang jarang tersorot publik. Tapi di unggahannya, Zara juga membagikan momen hangat bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selamat untuk Zara dan keluarga kecilnya. Zara membagikan dua kabar bahagia sekaligus, sedangkan kita satu kabar baik aja masih nunggu giliran.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kabar membanggakan datang dari Timnas U19 Indonesia. Garuda Muda sukses mengawali perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar. Penampilan Garuda Muda cukup solid sepanjang pertandingan. Dimas Wicaksono pun menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol alias brace yang membantu Indonesia mengamankan 3 poin perdana. Berkat hasil ini, Indonesia kini menempel ketat Vietnam di papan atas klasemen sementara grup A. Semoga tren positif ini terus berlanjut ya. Kalau Timnas bisa bikin bangga dalam 90 menit, masa dia belum bisa kasih kepastian setelah berbulan-bulan?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintur.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara-suara.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

ini suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davi nemenin lo di malam hari ini. Apa kabar semuanya yang di radio dan juga lagi nonton aku di live TikTok iswara.network. Apa kabar? Halo. Ini adalah tanggal 2 Juni 2026, hari Selasa. Gimana Selasa kamu? Which is ini

ya buka-buka TikTok, masuk ke live TikTok Iswara sekarang dan lo komen-komen ya. Gue pengen absen dulu domisili lo dari mana nih yang dengerin Iswara. Kalau lo dari Jakarta, teriak Jakarta. Kalau teriak dari Bandung, kalau dari Bandung lo teriak dari Bandung. Kalau dari Jogja, teriak dari Jogja. Begitupun Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Karena gue bakal nemenin lo for the next 2 hours. Ini gue pengen spill sih, ada beberapa lagu yang akan gue puterin di malam hari ini. Gue spill salah duanya dulu ya. Ada lagu

ini ya udah kita mulai jam 8 ya. Ada Spice yang katanya pengen update di BTS, which is itu sesi curhat nanti ya. Ada segmen curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Dia pengen curhat update yang pokoknya dia pengen update another date has just cancelled. Kayaknya lo aja deh yang milih-milih Spice.

Tapi klok emang biasa aja sih kayaknya ya. Ada Bekasi, Yanda, ada Gloria from Toraja. Wow, dekat. Yang dengerin ini suara setiap hari sambil dengerin Bocil siap tidur. Bocil lo tidur jam berapa, Glor? Ada Jambi juga. Ditunggu absen-absen selanjutnya yang lo lagi dengerin di radio. Masuk aja ke TikTok live di iswara.network, karena di sana lo bisa ngerasain experience gue di balik mic on air. Dan juga lagunya juga itu kok lagunya juga jelas di situ ya. Maksudnya gimana ya? Iya, connect gitu lo, langsung ngerti enggak? Ngerti lah maksud gue ya. Itu lagu, dua lagu tadi adalah lagu cowok-cowok, tapi sekarang gue pengen muterin lagu yang dinyanyiin oleh Ciwi. Asik, enggak Ciwi-Ciwi tapi Ciwi. It's from BCL. Asik, BCL. BCL Bunga Citra Lestari. This one is Aku Wanita. Temenin sama gue Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Stick around on 101.4 Iswara.

Suara. Suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai di Bintaro.

Hai Beryl, apa kabar nih? Balik lagi nih, kita nih mau request lagunya Run, judulnya Rahasia 2. Lagunya tentang perselingkuhan alias simpanan. Tapi enak banget, seru banget. Coba deh diputar deh biar semua denger. Request ya, Ril. Thank you.

hobinya selingkuh ya. Gimana ya, dia tuh kalau misalnya nongkrong sama gue terus ada ceweknya, ada ceweknya nih, tapi dia masih bisa-bisanya ngeluarin gestur kayak bro code gitu sama gue, ya gue merasa gimana gitu yang ngebelain dia. Tapi udahlah, urusan dia lah ya. Dia kayak bro code-nya gini nih, di saat ceweknya, kita lagi makan bertiga, gue, dia, dan ceweknya gitu ya di restoran, terus ceweknya lagi pesan ke kasir doang dong. Habis itu kalau dia nih teman gue, berarti kan ada berapa sama gue kan, tinggal berdua doang. Kalau dia udah yang kayak real, wah udah tanda-tanda selingkuh. Siapa lagi nih ceweknya? Tanda-tanda selingkuh menurut gue adalah, misalkan kalau misalnya amit-amit ya cewek gue selingkuh gitu, tanda-tandanya kemana-mana, even di dalam rumah gitu ya, dia udah megangin handphone terus. Kayak ke toilet, ya toilet bawa handphone masih normal, tapi kayak cuma ke teras bawa handphone, kemana buat bawa handphone, ya mungkin itu bisa dipertimbangi kalau itu adalah tanda-tanda selingkuh. Tapi kok justru gue tahu ya.

0: Sekarang di WhatsApp udah ada fitur lock chat. Yang mana itu kan fungsi untuk orang-orang yang gimana ya, lo bayangin misalkan pacar lo pakai lock chat itu untuk selingkuh gitu ya.
1: Tapi
0: si pasangannya juga udah pinter, dia buka lock chat. Gak mungkin lo tahan dong kalau misalkan lo selingkuh pakai lock chat, terus abis itu pacar lo tahu ada lock chat, terus dia minta buka. Gak mungkin lo, gak bolehin, lo pasti mau gak mau buka kan, bukain si pinnya gitu. Tapi the point is, malam hari ini gue pengen diskusi sama lo, sahabat suara. Menurut lo, tanda-tanda pasang lo aja. Jadi mungkin lo bisa mengais pasangan lo nih, ya kayaknya dia janggal ini gerak-geriknya. Itu dari gerak-gerik seperti apa gitu. Kasih tahu ke gue, absen di TikTok live-nya iswara.network. Atau buat lo yang pengen cerita panjang, langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Iswara. Ntar balesin dan gue, gue baca-bacain chat di 0816-114-1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya dari Tom Pay. Menghujam jantungku. Mau pamer dikit, Tom Pay rumahnya dekat gua. Jam. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on Iswara, suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Perry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, akan pernah
1: rela. Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @badutgendong dan @mapa.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

iyalah gak ada yang kayak gue. Karena gue kan siaran di nongkrong bareng Beryl. Membahas step-step atau ciri-ciri aja deh kalau pasangan lo selingkuh. Ini gue bacain yang sudah respon nih ya. Tanda-tanda pasangan selingkuh. Gerak-geriknya dia tiba-tiba nge-private semua medsosnya. Terus tiba-tiba jarang nanyain kabar. Jarang ngechat kita lagi, Ber. Ngechat kita jarang, oke, masuk. Terus nanyain kabar juga jarang. Kayaknya kalau pacaran, misalkan gue selingkuh ya, gue tetap nanyain kabar pasangan gue biar pasangan gue gak curiga gak sih? Kamu lagi apa? Nah, oh enggak, gini, gue tahu. Tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh ya, kayak udah gak fokus aja gitu sama chat lo. Kayak misalkan gini, gue selingkuh nih sama pasangan. Ini analoginya bergampang gue deh, misalkan gue selingkuh nih sama cewek gue. Gue nanya, sayang lagi, sayang udah.

Kalau udah jadi istri, baru dah kita perjuangkan dan cari tahu duduk permasalahannya. Apakah memang selingkuh atau ada hal lain yang membuat pasangan kita menuju ke arah selingkuh? Karena gue pernah ngalamin istri gue diguna... Wanjir! Istri gue diguna-guna teman kerjanya, sehingga hampir pisah gue dan bini. Wah, anjir, kalau misalnya orang mikir nikah tuh cobaannya banyak, ada masalah baru. Ini salah satu masalah baru yang gak pernah terpikirkan, anjir, di pala orang-orang. Diguna-guna, coy. Dipelet. Diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah dari gue dan bini. Karena kekuatan doa dan ikhlas menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, terbuka penyebab istri gue berubah. Alhamdulillah sekarang gue dan istri baik-baik saja hingga punya dua anak tuh ya. Buat lo yang main pelet, mati aja lo. Dek banget gue, ada temen gue sampai stres mau bunuh diri tuh kalau gara-gara dipelet sama cowoknya. Terus katanya soalnya gini, kalau misalnya lo diguna-guna sama orang gitu ya, lo akan berusaha nempel terus sama si orang yang guna-gunain lo. Kalau si orang itu melet lo terus dia mau peace, enggak, pokoknya harus lo yang dipelet, ya harus lo yang mutusin. Yang mana lo nggak bisa orang lo dipelet. Nah kalau ditinggalin sampai yang melet, lo akan, ya solusinya katanya ya, ini katanya ya, solusinya ketam gitu. Serem banget ya. Lalu satu lagi nih gue bacain deh nih. Gue pernah diselingkuhin. Pas gue tanya sama dia, ada yang disembunyiin dari aku ya. Terus dia jawab mungkin. Terus gue putusin saat itu juga. Lu nggak tahu. Bisa aja dia mengikut Green Boys. Nadanya bukan mungkin, tapi mungkin gitu, alias nggak selingkuh lah, gitulah pokoknya lah. Sahabat Suara masih ngomongin soal tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh tuh apa sih? Kasih tau gue versi lo apa aja. Tinggal jawab aja di TikToknya iswara.network, karena gue akan baca-bacain. Tapi ini juga lagu yang akan gue putar adalah lagu yang pas untuk perselingkuhan.

0: Single Rasa Davidino sampai jam 10 malam. Let's go. Yeah. Ada voice note masuk. Ada voice note masuk, seneng banget deh. Suaranya adem lagi.
1: Bor.

0: Toscana. Aku itu apa sih judulnya?
1: Lu tuh
0: mau itu bear. Buru ya? Kasih bear.
1: Gua sentil kuping kanan lu ya. Lu tuh lu cari dulu di Google lirik yang lo inget, ntar judulnya nongol. Kan gua gawe, yuk. Kan nih gua lagi gawe. Enggak ada waktu untuk nyari-nyari judul. Mana tangan gua cuma dua ini depan mixer, ribet banget. Gua disuruh cari judul. Head. Ditunggu judulnya ya, nanti aku puterin ya. Gua mau pipis. Anyway, kita ke lagu dulu sahabat suara. Mau sapa-sapa dulu di WhatsApp. Ah, ada beberapa nih yang cerita. Abis itu di BTS ada beberapa cerita yang akan gue puterin dan gue baca nih. Sahabat suara lo harus dengerin karena ya gue gitu loh yang bacain ya. Menyapa lagi. Menyapa yang di TikTok juga. Halo Oci. Halo Dari. Halo Nathan. Akhir-akhir ini kok tumben gak pakai celpen lagi bro. Serah gue. Kaki-kaki gue. Cara-cara gue. Mau pakai cut bray. Ada Hamada Asyahi, Evaika by Treasure. Ini lagu full Indo lagi. Nanti ya, kalau format radio ini udah berubah baru aku puterin. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. 1, 2, 3, let's go.

0: No.
1: Oke. Okay. BTS pertama yang akan gue bacain adalah dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Lo dengerin ya. Punya kuping kan? Dengar. Kata nyetir, kok gue dimarahin ya? Maaf ya. Oke. Hai, gue pengen cerita pengalaman gue, tapi jangan disebut nama gue ya. Ini buat clickbait aja nih soal. Jadi si orang ini tuh mau nikah 2 bulan lagi, tapi masih kontak sana-sini. Sering terjadi ya. Oke, jadi tuh gue punya mantan yang kenal udah lebih dari 15 tahun. Selama itu gue putus nyambung sama dia karena sebenarnya kita gak mungkin sampai nikah karena beda agama. Dari dulu kita LDR karena dia kerja di laut. Wah, dia ini Nemo apa SpongeBob nih kira-kira. Nah, setahun yang lalu dia tiba-tiba berubah. Jarang balas WA dan mulai jarang video call karena biasanya dia kerja pun tetap sambil video call gue. Pas dia pulang, kita sempat ketemu dan akhirnya dia jujur kalau dia disuruh nikah sama cewek yang seagama sama dia. Karena menurut ortunya dia udah waktunya nikah, akhirnya gue pilih mundur. Tapi gue gak pernah blokir kontak dia, tapi dia yang blokir gue. Tapi dia kepoin gue ke temen sampai akhirnya bikin akun lain buat ngecek kegiatan gue. Yeay, masih kepo lo, belum mau nikah lo. Sampai suatu hari dia tahu berita kalau gue lagi deket sama cowok, langsung dia buka blokir. Dan sampai sekarang dia masih chat gue, dan kalau gue gak balas dia bakal langsung nelpon. Dituman lo! Kesel banget gue. Padahal gue selalu ngingetin dia kalau 2 bulan lagi bakal nikah, tapi dia bilang gak mau lepasin gue. Najis lo. Gue sebenarnya tahu kok harusnya dia gue blokir aja, tapi karena hubungan gue sama dia udah kelamaan, jadi gue rasanya gak bisa lepasin juga. Ya kan, lo juga keikut. Akhirnya baru 2 hari yang lalu gue blokir semua sosmed sama nomor WA dia, karena gue ternyata sakit hati banget pas lihat dia posting foto tunangan dia sama calonnya. Udah harusnya dari dulu diblokir. Gak, cowoknya juga gitu sih. Maksud gue, ya gue ngerti ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan gitu ya, gak bisa lepas gitu. Tapi kan lo udah mau nikah gitu, harusnya dengan lo buka blokir secara sadar aja itu udah janggal. Harusnya lo menjauhi tombol unblock tersebut. Nah, ini tuh kalau gue ambil dari ceritanya, memang salah satu tanda-tanda pasangan tuh selingkuh atau ada fokus ke pasangan lain gitu. Nah, itu tuh yang biasanya video call jadi jarang video call. Yang biasanya WA-nya balas cepat atau intens lah gitu ya, tapi tiba-tiba berkurang intensitasnya. Gitu. Thank you ya udah cerita ya. Tapi

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Bor, ber, temenin pulang ya. Bis dari dokter, coy sakit nih. Jaga kesehatan ya, Beril. Dan sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya lempeng banget lagi, ngantuk bet dah. Request apa ya? Ini biar di, gue kepikiran lagu ini dah. Apa sih? Apa namanya ya? Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya? Oh itu, Ber. Buru ya. Kasih, Ber.

Di suara-suara warga Indonesia bis puterin Shaden Dunia Belum Berakhir. Requestannya Yukari yang jujur gue baru sekali didengar lagunya. Gila ya. Ternyata lagu Indonesia tuh beragam dan ya pokoknya tepuk tangan buat lagu-lagu Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl.

0: lagu tadi tuh adalah beritahu lo kelahiran 90-an tanpa lo ngasih tahu lo kelahiran 90-an. Nah, itu tuh Shaden tadi tuh. Gue masih ada cerita dari sahabat suara mengenai curhatan yang mengenai perselingkuhan. Ini ada satu juga yang cerita perselingkuhan temannya. Katanya ke GP di hotel, nggak ada yang nggak tahu nih. Coba gue denger dulu ya sahabat suara ya. Kita dengar sama-sama, oke? Okay? Dari.
1: Hello.
0: Hello. Keberakan apa lagi? Ya. Monggo.
1: Lo masih inget nggak sih? Gue tuh pernah cerita kalau gue tuh punya temen yang diselingkuhin terus denial. Oh, dan iya. Sebab diselingkuhinnya itu adalah karena dirinya sendiri yang juga dia tuh nggak mau apa ya namanya, dia tuh nggak mau maju untuk kehidupan dia juga gitu, dan akhirnya si cewek itu nyelingkuhin dia.
0: Wow.
1: Nah, ada gebrakan baru nih.
0: Berarti temen lu cowok ya?
1: Baru nih, ada sedikit gong-gong yang bikin gue.
0: Apa nih?
1: Out of lu ya, thank you gitu. Jadi dia itu masih ngemata-matain si ceweknya.
0: Oke.
1: Jadi rumahnya si cowok itu, si cowok lagi temen gue, temen gue tuh rumahnya tuh deket sama tempat kerja mantannya. Okay. Nah, si cewek yang gue maksud ini, dia tuh kerja di salah satu tenan di Bintaro, mall terbesar di Bintaro. Nanti mulai gue update di chat aja ya.
0: Backstay.
1: Terus
0: disebut.
1: Dia tuh sampai ngemata-matain, dia tuh balik sama siapa, terus itu siapa, terus cowoknya berapa banyak gitu. Terus nanti dia update tuh ke gue. Dia nge-update ke gue gini, Der, kayaknya dia punya pacar baru deh.
0: Kasian banget temen lu, gila.
1: Besoknya dia bilang, Der, gue mantau-mantau kayaknya si cewek ini sama bapaknya deh baliknya. Der, dan gitu terus tuh, nge-update terus. Nah, terus yang bikin gue gedek banget sama nih orang tuh kayak, aduh gue gedek banget demi deh. Itu adalah, gak tahu gitu gabut apa gimana, tapi dia tuh kayak dikit-dikit tuh nge-stalk TikTok si ceweknya gitu. Padahal si cewek ini tuh sudah menutup menutup akses untuk si cowok. Tapi si cewek juga aneh, udah ngeblokir terus tiba-tiba nge-unblock temen gue lagi gitu terus. Nah, tiap kali si cewek itu nge-unblock temen gue, dia tuh langsung yang, Ter, gue di unblock nih, gue chat gak ya gitu. Nah, situ gue bilang, dah, lu gak usah ngechat dia, kenapa sih, nanti lu diselingkuhin lagi gitu. Lu mending fokusin diri lu aja gitu kan.
0: Capek tau kayak gitu.
1: Terus dia bilang, gue pengen sih balikan sama dia, tapi kan gue belum punya apa-apa.
0: Ya udah, gak usah, maksudnya.
1: That's the point kan.
0: Iya. Yeah.
1: That's the point. Dia tahu dia belum punya apa-apa, tapi dia masih ngeyel untuk kembali.
0: Makanya.
1: Nah, dan itu pun juga dia diselingkuhin juga karena dianya seperti itu gitu. Karena dianya gak mau maju, dianya gak mau memiliki, maksudnya kerja kek, apa kek gitu. Make content, do something, make business, anything
0: dukun,
1: gitu
0: dukun.
1: Jangan sampai lu jadi cowok jangan, ya kasarnya mau kondol lah ya gitu.
0: Modal konsep doang kan.
1: Terus yang berikutnya yang bikin gue juga akhirnya meng-cut off, dia pun juga suka meremehkan orang. Nah, ada momen dimana dia tuh minta tolong ke gue, dan at that time gue tuh gak bisa. Ya, because karena gue juga lagi kerja dan lain-lain. Dan dia tuh gini, ya elah gitu doang gak bisa, padahal kan bentar doang, tinggal ngetik-ngetik doang. Wah, akhirnya tuh gue tuh paling gak bisa tuh yang namanya diremehin soal kerjaan. Akhirnya gue memutuskan untuk, bro, kayaknya gue gak bisa ngelanjutin pertemanan sama lu deh. Thank you guys, thank you, bener deh. Lu kalau mau apa kayak terserah, yang penting I wish you all the best dah untuk kehidupan lo. Gue gak tahu kehidupan lo bakal gimana nanti berikutnya. Pokoknya gitu deh gitu. I think kayaknya itu dulu ya live update-nya dari temen gue ini. Karena ini kalau dilanjutin panjang, Ber, gila. Gue gak bisa lanjutin karena ini terlalu panjang. Ini bisa sampai setengah jam kali gue update-nya. Thank you.
0: Thank you, Dari. Thank you, Dar. Yang pertama lo gokil, gue baru denger orang yang dengan berani mutusin hubungan pertemanan dan se-clear itu. Kalimatnya tuh gue baru denger kayak, misalkan kalau ke pacaran ya putus gitu, ini ke teman gitu. Kita udahan deh temenannya gitu. Lama-lama temen lo juga tuman sih. Maksud gue dari cara dia deketin, dari cara dia approach lagi mantannya aja kan udah yang apa ya, nyampein diri sendiri. Lo di lingkaran setan tuh, di situ tuh si dianya tuh, si temen lo. Terus akhirnya lo kena juga dengan tuman-tumannya dia gitu. Maksud gue, ya udahlah, buat lo yang masih ngejar mantan lo, nggak harus lo sampai stalking. Lo jadi penyakit hati tau, nanti capek sendiri lo nya sumpah dah. Udah banyak sekarang media untuk mencari pasangan, ada Bumble, ada Tinder, ada macem-macem lah, ada Facebook, ada pijet tuh. Nggak, maksud gue kan kalau misalnya lo capek kan habis kerja, pijet ah, kali-kali lo lebih relax gitu kan, tidurnya jadi lebih enak. Banyak lah pokoknya, nggak usah. Ih, sumpah lo jadi stres sendiri lo ntar, bener dah kata gue. Ome juga, Ome isinya apa sih sekarang? Gitulah pokoknya ya.

0: Indonesia.
1: Malam Beril, gue Reti. Berhubung banyak yang join generasi kelahiran 80-an ya, gue mau request lagu Cool Colors yang judulnya Tetaplah. Makasih ya.

3 Malikin di Essentials nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini kan lu udah gajian, ini kan tanggal 2 Juni ya kan. Mending kosongin jadwal lo weekend ini. Ada gue juga. Soalnya gue bakal datang ke Cilek Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Nih buat lo yang di TikTok juga pernah nanyain, tanggal berapa sih Bang? Tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, kan kuliner sekarang kan unik-unik ya, lo mesti cobain. Lo juga bisa nongkrong juga bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Ada gue. Enggak, semuanya ada ya. Terus nanti Jumat 5 Juni ada Kinos Gina juga yang live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11. Terus sorenya akan ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah Sabtu, nah ini kita main nih Sabtu 6 Juni. Gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti ada Liam Gallagher alias Aldi Taher yang bakal ngerecokin gue sama Adit. Nanti di hari Minggu 7 Juni kita semua penyiar bakal nongkrong juga sahabat suara sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan kita bakal ada pre-loved. Gue juga mau dong pre-love bareng-bareng gue. Mending langsung datang aja sahabat suara, kita makan burger bareng. Terus kita have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.

gue nunggu reda. Gak lama itu cewek keluar dari kantor bawa payung dan basa-basi nawarin gue. Karena udah mau balik, ya gue ikutin sama dia buat ke parkiran. Karena payungnya kecil, sampai-sampai ngerangkul. Tapi karena gue lepas agar gak salah paham. Agar gak salah paham. Besoknya gue lagi nyari makan keluar, gak sengaja, gue keluar tiba-tiba. Ya maksudnya tiba-tiba dia izin bosnya, terus kayak, pak gue mau keluar cari makan gitu. Gak sengaja gue ketemuan di akhirnya makan bareng sama dia. Di sana kita ngobrol sampai gue tahu kalau dia janda anak 2 dan usianya 44 tahun dan anak-anaknya 21 dan 18 tahun. Abis makan gue sama dia, gue pulang balik ke kantor lagi. Pas malamnya pulangnya gue gak sengaja lihat dia mau pesen Grab, soalnya mobil dia lagi di bengkel. Di sana gue tawarin naik mobil bareng gue aja. Dia pun mau ikut sama gue, toh searah rumah kita. Di jalan lumayan macet, kita sambil ngobrol-ngobrol sampai ke obrolan kita ngarah ke arah having sex. Dan tiba-tiba dia maju nyium gue. Setelah dia nyium gue jadi canggu selama perjalanan. Lo jadi Bali, jadi canggung kali. Sampai rumahnya dia, tiba-tiba dia nawarin buat mampir dulu ke rumahnya. Bisa anjir lah cerita begini lagi, mana gue mau closing lagi. Di sana dia langsung aja dorong gue ke sofa sambil nyium gue. Dan akhirnya kita having sex di sana mungkin sekitar 1 jam sampai dia keluar 3 kali. Kalau gue keluar cuma sekali. Maklum dia udah hampir 8 tahun cerai sama suami, jadi udah lama gak having sex. Jujur punya dia masih mantep banget. Gue berhenti juga karena dia udah kecapean. Terus akhirnya gue langsung cabut karena takut ketahuan sama anak-anaknya. Dia baru digebukinin. Semenjak kejadian itu kita jadi sering HS. Contohnya kalau pulang kerja kadang kita main di mobil anjir. Gue disclaimer ya dari awal ya, ini ya 21 plus. Harusnya lo ada waktu untuk menyingkirkan anak-anak di bawah umur lo. Oke, dari mana sih gue? Kadang kita main di mobil sekedar di blowjob atau enggak HS

0: Ini kita masih ngomongin miskom ya. Masih.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku nggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya.

0: jualan online sandi karusel. Ada itu. Ada yang berbagai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi pulang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Hai
3: Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada di TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, ini WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya terus, gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yuk ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan. Karena sangat lumrah saat

mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian

0: bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tanya kaulah arti iman.
1: Hey, Gimas.
2: Hey, Dita Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang?
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026.

Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Tomai.
3: Yo, Yomai.
0: Yomai.
2: Boyo, itu paling boyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
3: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini
3: bingung
1: banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenalan dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di